Namun di balik kenikmatan secangkir kopi nih pendengar, ada hal penting yang perlu kita pahami, yakni bagaimana mengkonsumsi secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan. Lalu berapa batas aman konsumsi kopi, siapa saja yang perlu membatasi asupan kafein, dan bagaimana cara memilih jenis kopi yang lebih sehat. Nah, semua itu akan kita bahas bersama di topik opini, maksud kami di topik Sibolga Menyapa pagi ini, yaitu bijak mengkonsumsi kopi. Dan sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Rahasia Hati dari Niji. Dengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizi Akhur Fatul Jannah di Sibolga Menyapa pagi ini. Dan kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait mengkonsumsi kopi secara bijak. Pendengar, kopi bukan lagi sekedar minuman untuk mengusir kantuk. Kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang menjadikan aktivitas ngopi sebagai momen untuk bekerja, berdiskusi, hingga membangun relasi. Kehadiran berbagai kedai kopi dengan beragam pilihan menu turut memperkuat budaya tersebut. Di sisi lain pendengar, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu penghasil kopi berkualitas di dunia. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para petani dan para pelaku usaha kopi. Tidak heran jika budaya minuman kopi terus berkembang di berbagai daerah. Nah, meski demikian pendengar, meningkatnya konsumsi kopi juga perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai kandungan kafein serta cara mengkonsumsinya secara tepat. Sebab manfaat kopi akan lebih optimal apabila dinikmati dalam jumlah yang sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Terlebih di zaman sekarang nih pendengar, para pekerja ini seringkali menjadikan kopi atau kafein itu sebagai booster atau teman bekerja. Nah, setelah mengetahui bahwa kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup modern, kita akan membahas lebih jauh mengenai manfaat kopi bagi kesehatan serta batas konsumsi yang dianjurkan agar tetap aman bagi tubuh di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga menyapa pagi ini dengan topik kita kali ini, yaitu bijak mengkonsumsi kopi. Pendengar, setelah kita mengetahui bahwa kopi ini telah menjadi bagian dari gaya hidup modern, kita akan membahas lebih jauh mengenai manfaat dan batas aman mengkonsumsi kopi. Pendengar, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kopi mengandung antioksidan dan kafein yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, serta mengurangi rasa lelah apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Namun demikian pendengar, konsumsi kopi yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti jantung berdebar, sulit tidur, rasa cemas, hingga gangguan lambung pada sebagian orang. Oleh karena itu, setiap orang perlu memahami batas konsumsi yang sesuai dengan kondisi kesehatannya masing-masing. Pendengar, tidak semua jenis kopi memiliki kandungan yang sama. Kopi hitam tanpa tambahan gula umumnya memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan minuman. Maaf kami ulangi, tidak semua jenis kopi memiliki kandungan yang sama. Kopi hitam tanpa tambahan gula umumnya memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan minuman kopi kekinian yang seringkali mengandung gula, sirup, creamer, maupun whipped cream dalam jumlah yang cukup tinggi. Karena itu, masyarakat perlu lebih cermat dalam memilih minuman kopi yang dikonsumsi setiap hari. Nah, pendengar, setelah mengetahui manfaat sekaligus resiko mengkonsumsi kopi, pada segmen selanjutnya kita akan membahas berbagai tips sederhana agar kebiasaan minum kopi tetap menjadi bagian dari pola hidup sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sibolga Menyapa Pagi ini, di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Kurfatuljana di Sibolga menyapa pagi ini. Masih dengan topik kita, bijak mengkonsumsi kopi. Dan setelah mengetahui manfaat sekaligus resiko mengkonsumsi kopi pada segmen sebelumnya pendengar, segmen kali ini kita akan membahas tips bijak mengkonsumsi kopi. Jadi pendengar, menikmati kopi tidak harus dihentikan. Yang terpenting adalah mengkonsumsinya secara bijak dan sesuai kebutuhan tubuh. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain seperti membatasi jumlah konsumsi kopi setiap hari, menghindari minum kopi menjelang waktu tidur, serta mengurangi penggunaan gula dan pemanis tambahan pada kopi. Bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti sedang hamil, sensitif terhadap kafein, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai batas konsumsi kopi yang aman. Selain itu pendengar, kopi sebaiknya tetap diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, pola makan bergizi seimbang, serta istirahat yang memadai. Dengan demikian, kopi dapat menjadi pelengkap gaya hidup sehat, bukan justru menjadi penyebab munculnya berbagai gangguan kesehatan. Dan pada akhirnya pendengar, cangkir kopi akan memberikan manfaat apabila dinikmati secara bijaksana. Mengenali kebutuhan tubuh dan tidak berlebihan merupakan kunci utama agar kebiasaan minum kopi tetap aman dan menyenangkan. Baik pendengar, tidak ada yang salah dengan menikmati secangkir kopi, bahkan bagi sebagian orang, kopi dapat menjadi teman beraktivitas sekaligus meningkatkan semangat menjalani hari. Namun seperti halnya berbagai jenis makanan dan minuman lainnya, mengkonsumsi kopi tetap memerlukan keseimbangan dan kebijaksanaan. Dan semoga perbincangan kita pagi ini dapat menambah wawasan serta mengingatkan kita bahwa gaya hidup sehat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana termasuk dalam menikmati kopi. Terima kasih untuk para pendengar setia yang setia mengikuti Sibolga Menyapa Pagi ini edisi 18 Juni 2026. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas. Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, karena di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan Halo RRI sebagai pengganti hari sebelumnya, di mana kami menayangkan siaran Piala Dunia 2026. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Halo RRI edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Jadi pendengar, Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di setiap minggunya. Berhubung di hari Rabu lalu kami tidak dapat membuka program Halo RRI dikarenakan relay Piala Dunia 2026. Dan pendengar, hari ini Halo RRI kembali hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pendengar, setiap program 1 RRI Sibolga, jika di lingkungan pendengar terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami melalui program Halo RRI. Pendengar bisa menyampaikannya di telepon kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Karena melalui program Halo RRI, pendengar dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun, saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, ataupun apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan baik yang sudah dilaksanakan. Dan setiap masukan yang disampaikan akan kami teruskan kepada pihak yang terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Pendengar, kami juga membuka ruang bagi pendengar semua yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaik, maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita melalui Halo RRI. Dan kembali kami informasikan bahwa pendengar bisa bergabung, menyampaikan aspirasi dan permasalahan pendengar semua melalui Halo RRI di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Selama 1 jam ke depan hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadir di Halo RRI untuk menerima berbagai macam tanggapan maupun aspirasi pendengar semua di Halo RRI. Dan sembari kami nantikan pendengar atau penelpon atau pengirim pesan terkait permasalahan di Halo RRI, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Permintaan Hati dari Leto. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu, jamu, jamu.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di Halo RRI. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, masih kami nantikan tanggapan maupun aspirasi pendengar semua terkait berbagai macam permasalahan, baik pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan umum atau persoalan sosial lainnya. Jangan ragu untuk pendengar semua menyampaikannya kepada kami di Halo RRI edisi hari ini. Pendengar bisa menghubungi kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa menyampaikannya di 0811-619-3033. Jadi, pendengar, setiap persoalan yang terjadi di lingkungan kita tentu membutuhkan perhatian. Mulai dari kondisi jalan yang rusak, lampu penerangan yang mungkin padam, atau pelayanan administrasi publik yang belum optimal, persoalan sampah, banjir yang sering kali datang jika hujan deras, hingga berbagai fasilitas umum yang memerlukan perbaikan. Pendengar bisa menyampaikan keluhannya melalui Halo RRI. Kami mengajak pendengar semua untuk menyampaikan berbagai macam informasi tersebut agar dapat diketahui oleh berbagai pihak yang terkait. Pendengar bisa menyampaikannya kepada kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-033. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan aspirasi pendengar di Halo RRI kami. Dan baik, sudah ada salah satu pesan yang masuk, ini terkait jalan berlubang. Jadi, dari Ali. Halo RRI, saya Ali dari Pandan. Saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa titik jalan yang berlubang dan cukup membahayakan pengendara, terutama saat hujan karena lubangnya tertutup genangan air. Dan beberapa lubang terdapat di jalan Sibolga menuju daerah Pandan. Nah, semoga bisa menjadi perhatian instansi terkait permasalahan jalan yang ditemui beberapa lubang. Oke, ini dari Bapak Ali. Itu berarti dari jalan Sibolga menuju Pandan ya. Itu berarti yang arah jalan raya Padang Sidimpuan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali atas informasinya. Kondisi jalan memang jadi salah satu faktor yang penting dalam keselamatan berlalu lintas. Terlebih lagi semenjak Sibolga dan Tapanuli Tengah dilanda bencana 25 November 2025 lalu, mungkin ada beberapa titik jalan yang sudah diperbaiki lubangnya, jalanan berlubangnya, tetapi karena masih sering dilewati beberapa alat berat untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas lainnya setelah bencana itu, banyak jalan yang mulai berlubang lagi. Dan mungkin ini bisa menjadi perhatian dinas-dinas yang terkait yang berwenang agar segera melakukan pengecekan dan perbaikan jalan. Dan kami juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat berkendara, baik pengendara roda 2 maupun roda 4, terutama ketika hujan turun ya pendengar, karena jika ada genangan air maka lubang-lubang di jalan itu tertutup, jadi kalau ngebut bisa saja terjadi kecelakaan karena melintasi lubang yang mungkin lubangnya tidak hanya kecil tapi dalam. Baik pendengar, masih kami nantikan tanggapan maupun aspirasi pendengar terkait berbagai macam permasalahan dari pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya. Pendengar bisa menyampaikannya kepada kami di Halo RRI. Pendengar bisa menghubungi kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Dan sembari kami nantikan pendengar semua bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Perfect dari One Direction. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda. Dalam program Halo RRI, kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Halo RRI hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar semua yang telah berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi, keluhan, saran maupun apresiasi. Beragam masukan telah disampaikan hari ini menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hari ini kita telah mendengarkan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kondisi infrastruktur seperti jalan yang berlubang di beberapa titik sepanjang Jalan Sibolga Padang Sidimpuan. Selain itu, kita juga diingatkan bahwa setiap apresiasi yang disampaikan dengan santun, objektif, dan berdasarkan fakta akan lebih mudah dipahami serta ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait atau pihak yang berwenang. Semoga berbagai masukan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian kita bersama dan menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait. Pendengar, RRI akan terus berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga setiap suara yang disampaikan pendengar semua dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik. Bagi para pendengar semua yang belum sempat bergabung hari ini, jangan khawatir karena kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, informasi, kritik yang membangun, saran maupun apresiasi akan kembali kami buka pada edisi Halo RRI berikutnya, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis setiap minggunya. Saya Zizia Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari Halo RRI edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Tetaplah menjadi masyarakat yang peduli, masyarakat yang aktif, yang bijak dalam menyampaikan aspirasi dan apresiasi, karena setiap suara yang disampaikan pendengar semua, setiap suara yang disampaikan dengan penuh tanggung jawab, dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih baik. Pendengar, tetap bersama kami karena di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan program khusus Kita Indonesia serta laporan informasi cuaca di setiap hari Senin hingga Jumatnya. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco, Bay.

0: area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Siwalga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus kita Indonesia. Dan pendengar, di topik kita kali ini ialah Ganesha, simbol budaya dalam keberagaman Indonesia. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya luar biasa. Di setiap daerah, kita dapat menemukan berbagai peninggalan sejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang peradaban Nusantara. Nah, salah satunya adalah Ganesha. Pendengar, Ganesha adalah sosok yang banyak dijumpai dalam berbagai situs cagar budaya di Indonesia. Keberadaannya bukan hanya menjadi karya seni yang bernilai tinggi, tetapi juga mencerminkan perjalanan sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan, serta keberagaman budaya yang tumbuh di negeri ini. Lalu bagaimana kita memaknai Ganesha sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia? Dan mengapa keberadaannya tetap relevan untuk dikenal kepada generasi masa kini? Mari kita bahas bersama pendengar. Pendengar, Ganesha merupakan salah satu figur yang telah dikenal sejak perkembangannya pada peradaban Hindu-Buddha di Nusantara. Bukti keberadaannya dapat ditemukan pada berbagai situs bersejarah seperti candi-candi di Jawa maupun Bali yang hingga kini masih terawat sebagai bagian dari cagar budaya nasional. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, pendengar, Ganesha tidak hanya dipandang sebagai karya seni pahat yang indah, tetapi juga menjadi bagian dari perkembangan kebudayaan yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia mampu mengolah pengaruh luar menjadi identitas budaya yang khas. Nah, nilai inilah yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu telah memiliki kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Keberadaan Ganesha di berbagai peninggalan sejarah juga menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun melalui proses peradaban yang panjang, yang kemudian melahirkan keberagaman budaya seperti yang kita kenal saat ini. Itulah mengapa Ganesha sebagai simbol budaya dalam keberagaman Indonesia sangat cocok untuk kita angkat di topik Kita Indonesia edisi hari ini 18 Juni 2026. Dan pendengar, memahami sejarah bukan sekedar mengenang masa lalu. Dari setiap peninggalan budaya terdapat nilai-nilai kehidupan yang masih relevan hingga sekarang. Dan pada segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana Ganesha juga dimaknai sebagai simbol kebijaksanaan dan semangat menuntut ilmu yang bersifat universal. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa di pukul 10.20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami jeda dengan laporan cuaca BMKG dari Prakirawan BMKG Ferdinand Lumban Tobing Tapanuli Tengah. Jadi tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Siwalga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di laporan cuaca BMKG edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar, hari ini kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Ferdinand Lumban Tobing, yakni Arif Siregar. Baik, silahkan Arif.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Muhammad Arif Rahman Siregar, prakirawan cuaca dari BMKG Ferdinand Lumban Tobing Kepala Tengah, akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026, di mana kondisi cuaca pada pagi berawan, siang hari cerah berawan, malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Untuk suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara sendiri berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin berasal dari arah selatan hingga kecepatan maksimum mencapai 8 knot. Sedangkan untuk potensi gelombang tinggi di wilayah Sibolga, mana gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dengan karen angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan angin maksimum mencapai 16 knot. Kemudian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi juga di wilayah perairan timur Kepulauan Nias dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot. Baik, selanjutnya perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 19 Juni 2026 di mana kondisi cuaca pada pagi hari berawan, siang hari berawan, malam hari hujan sedang, dan dini hari hujan ringan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin masih berasal dari arah selatan hingga kecepatan 9 knot. Sedangkan untuk potensi gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias dengan gelombang setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter. Yang keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan angin maksimum mencapai 19 knot. Baik, demikian perakiraan cuaca hari ini dan besok hari saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Arif Siregar yang sudah menyampaikan laporan cuaca untuk hari ini dan esok hari. Dan pendengar, itu tadi laporan cuaca dari BMKG Ferdinand Lumban Tobing Tapanuli Tengah. Sampai jumpa di laporan cuaca edisi lainnya dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu Hari Si Wolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Pemain Cinta dari Ada Band. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait program khusus kita Indonesia kali ini, yaitu Ganesha, simbol budaya dalam keberagaman Indonesia. Pendengar, dalam khazanah budaya, Ganesha sering dikaitkan dengan nilai kebijaksanaan, kecerdasan, dan pentingnya ilmu pengetahuan. Karena itu, simbol Ganesha banyak dijumpai di lingkungan pendidikan, perpustakaan, hingga institusi yang bergerak di bidang keilmuan. Makna tersebut mengajarkan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Semangat belajar, berpikir kritis, serta terus mengembangkan pengetahuan merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Bagi Indonesia yang memiliki bonus demografi, nilai tersebut menjadi semakin relevan. Generasi muda tidak hanya dituntut menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter, kebijaksanaan, dan sikap saling menghormati di tengah masyarakat yang beragam. Dengan demikian, pendengar, Ganesha dapat dipahami sebagai salah satu simbol budaya yang mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan dan kebijaksanaan dalam membangun masa depan bangsa. Nah, pendengar, warisan budaya ini tidak hanya disimpan di museum atau kawasan cagar budaya saja. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kita menjaga agar warisan budaya seperti Ganesha tetap dikenal oleh generasi mendatang? Kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Jadi, tetap bersama kami di program Satu RRI Si Wolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Hai pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program khusus Kita Indonesia edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Masih dengan topik kita Ganesha, simbol budaya dalam keberagaman Indonesia. Pendengar, Indonesia memiliki ribuan warisan budaya yang menjadi identitas bangsa. Ganesha merupakan salah satu di antaranya yang mencerminkan kekayaan sejarah dan perjalanan panjang peradaban Nusantara. Melestarikan warisan budaya bukan berarti hanya menjaga benda-benda bersejarah saja, pendengar, tetapi juga memahami makna yang terkandung di baliknya. Dengan mengenal sejarah dan budaya bangsa, kita belajar menghargai perbedaan, memperkuat toleransi, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kekayaan Indonesia. Pendengar, generasi muda memiliki peran penting dalam upaya tersebut melalui pendidikan, literasi budaya, kunjungan ke situs-situs sejarah, hingga pemanfaatan media digital secara positif. Warisan budaya dapat terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Keberagaman budaya bukanlah sesuatu yang memisahkan, melainkan kekuatan yang memperkaya identitas Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pendengar, mari terus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia dengan mengenal, merawat, dan melestarikan sebagai kekayaan yang diwariskan kepada generasi mendatang. Karena budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun masa depan Indonesia yang harmonis, berpengetahuan, dan bersatu dalam keberagaman. Baik pendengar, saya Zizia Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari program khusus Kita Indonesia edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua dalam program khusus Kita Indonesia. Sampai jumpa pada perbincangan inspiratif atau program khusus Kita Indonesia edisi lainnya. Tetap jaga semangat, lestarikan budaya, dan bangga menjadi Indonesia. Selamat beraktivitas dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga. Karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga. Pemberitaan seputar olahraga dari nasional hingga internasional, dari dalam negeri hingga luar negeri, yang akan disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

mga takan, yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fai Zulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90+9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung serata karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar, setelah ini pendengar akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, yang sudah mempersiapkan berbagai macam informasi, hiburan, serta program lainnya untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita

0: Di tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
0: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, selanjutnya di informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda lintas Medgetol dari program 1 Gunung Sitoli. Kita akan ikuti bersama. Tetap bersama kami saat ini di program 1 RRI Sibolga.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

Selamat siang pendengar. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Dampak kenaikan BBM jenis Pertamax, sejumlah Pertashop terancam gulung tikar. Pembangkit listrik tenaga mesin gas di Kepulauan Dias akan dilakukan pemeliharaan secara khusus. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu.

0: Kita awali berita yang pertama, kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terhadap SPBU khususnya Pertashop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk tersebut. Akibatnya pelayanan pengisian BBM terlihat sepi melompong, bahkan sejumlah Pertashop kini terancam gulung tikar. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Kenaikan harga yang sangat signifikan terhadap bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax memicu sepinya kunjungan pengendara untuk melakukan pengisian BBM di SPBU khususnya UMKM Pertashop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk Pertamax. Harga Pertamax yang kini dibanderol Rp16.650 per liter di daerah Sumut mengakibatkan minimnya daya beli masyarakat pengendara terhadap BBM RON 92 tersebut. Seperti halnya yang terjadi di SPBU Harapan di Jalan Sisingamangaraja Kota Sibolga ini. Terpantau di SPBU tersebut dari pagi hingga sore hari sepinya kendaraan roda 2 dan 4 untuk mengisi bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax karena pihak SPBU yang hanya menyediakan BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Sementara

0: sudah 16.550.
1: Jadi batal dia ngisi.
0: Kadang ada yang batal. Kadang juga udah bang silakan 10.000 lah. Udah enggak ter apa lagi ini, Bang.
2: Pemilik Pertasop juga mengeluhkan naiknya harga BBM jenis Pertamax ini. Para pelaku UMKM BBM ini khawatir terhadap kelangsungan usaha mereka, bahkan terancam gulung tikar.
3: Dari harga 12.300 naik menjadi 16.250, berarti ada kenaikan berkisar 3.950. Akibat kedampak ini, pengendara sepi, baik di Pertasop maupun di SPBU. Jadi dari Pertasop dengan kurangnya pasokan ini tadi, harga naik pula, kemudian tidak ada jaminan tentang pasokan yang lancar.
4: Ini akan berdampak terhadap pekerja. Kalau tidak ada yang ngisi, sedikit yang ngisi, lantas bagaimana menggaji daripada para pekerja yang di Pertasop dan Pertamax dari SPBU? Tentu kita berharap kepada Pertamina dan pemerintah melakukan kajian.
2: Kini para pengusaha SPBU dan Pertasop jenis Pertamax berharap agar pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan harga Pertamax yang cukup tinggi tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
5: Pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG akan dilakukan pemeliharaan. Wali Kota Gunung Soli bersama PLN menyampaikan bahwa akan dilakukan pemadaman listrik secara khusus pada 27 sampai 28 Juni 2026. Berikut laporan Muneli Harefa.
6: Kami mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk berpartisipasi dalam gerakan hemat listrik selama masa proyek gasifikasi ini.
7: Wali Kota Gunung Stoli Soa Lauli bersama PLN UP3 Nias dan PLTMG Nias mengumumkan jadwal pemadaman listrik di Kepulauan Nias. Menurut Wali Kota, pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi mulai 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Tujuannya menjaga keandalan pasokan listrik jangka panjang. Akibat proyek ini, pemadaman listrik akan dilakukan pada 27 sampai 28 Juni 2026. Wali Kota mengajak masyarakat Kepulauan Nias untuk ikut gerakan hemat listrik selama proyek berlangsung, baik di rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah maupun usaha.
6: Kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias bahwa pada tanggal 15 Juni sampai dengan 15 Juli 2026, PLN pembangkit listrik tenaga mesin Nias akan melaksanakan proyek gasifikasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Kepulauan Nias. Maka khusus pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026 atau 27 sampai 28 Juni 2026 akan melakukan pemadaman. Untuk itu, mari kita mendukung proyek gasifikasi ini demi keandalan pasokan kelistrikan di Kepulauan Nias.
7: Warga juga diminta kurangi penggunaan listrik berdaya besar pada jam puncak, yakni pukul 5 sampai pukul 9 WIB pagi dan pukul 19 sampai 21 WIB malam. Pihak PLN berjanji mengoptimalkan pembangkit yang ada agar pasokan listrik tetap andal. Warga diminta pantau info resmi dari PLN dan pemerintah daerah. Munili Harifa melaporkan.
5: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Salah satu bukti nyata TNI Angkatan Darat telah membangun dan memperbaiki fasilitas air bersih di 271 titik untuk wilayah Sumatera Utara. Berikut laporan Muaf dan Zega.
8: Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti imbangan skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Karya bakti skala besar merupakan program operasi militer membantu pemerintah daerah membangun fasilitas umum. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal Mayjen TNI Hendi Antariksa saat berkunjung ke Kabupaten Toba menyebut karya bakti imbangan skala besar dilakukan untuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, diantaranya berada di Kepulauan Nias dan Kabupaten Toba. Salah satu

0: Satu karya bakti imbangan skala besar dilakukan TNI yaitu membangun fasilitas air bersih. Untuk pembangunan dan perbaikan sumber air bersih sebut Pangdam, TNI sudah menyasar 271 titik di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga dibangun dan diperbaiki antara lain rehab rumah ibadah, MCK, jembatan, dan rumah tidak layak huni.
1: Kegiatan karya bakti imbangan skala besar, yang skala besarnya itu kita laksanakan di Nias, ini ada imbangannya. Di sini kita membangun air bersih, kemudian kita melaksanakan rehab terhadap rumah-rumah ibadah, salah satunya adalah gereja ini. Kemudian kita juga memperbaiki MCK dan ada beberapa di titik lain ada rehabilitasi terhadap rumah yang kurang layak huni. Ya, semoga semuanya ini bermanfaat buat masyarakat. Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk bisa meringankan beban masyarakat, khususnya yang belum mendapatkan akses-akses yang tadi kita lihat, jalan yang terputus, jembatan yang belum ada, rumah-rumah yang belum layak huni, semuanya kita perbaiki dan kita lengkapi agar masyarakat mendapatkan akses yang baik. Jadi kalau seluruhnya di Sumatera Utara ini, kita sudah 271 titik lah.
0: Siap.
1: 271 titik, termasuk diantaranya adalah yang di Toba, kemudian yang Samosir, Toba dan Samosir, semuanya untuk masyarakat.
0: Dibeberkan Pangdam, ke depan TNI Angkatan Darat juga memperbanyak jembatan sebagai akses yang layak untuk anak sekolah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah daerah juga masyarakat akan memanfaatkan lahan kosong untuk program ketahanan pangan. Demikian Mofdan Ciga melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Telombanua.
3: Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menghimbau masyarakat untuk mengingat program TIR. Slogan TIR yang dihimbau oleh Badan Pusat Statistik merupakan singkatan dari terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia terjaga. Kampanye ini digaungkan untuk menyukseskan pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang menyasar para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kabupaten Nias menghimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah dan baik. Sebelum menjawab, pastikan petugas sensus yang datang berkunjung telah mengenakan atribut resmi seperti rompi dan tanda pengenal dengan kode QR, serta membawa surat tugas. Masyarakat juga dihimbau mengisi dan memberikan data serta informasi yang benar, jujur, serta lengkap sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Pihak BPS menjamin data yang diberikan warga akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang sehingga aman dan hanya digunakan khusus untuk kepentingan statistik.
4: Ya, kita istilahnya ada TIR. TIR ini adalah kepada masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus ekonomi. Kemudian ini isi sesuai kondisi yang sebenarnya pada untuk usaha maupun untuk keluarga. Kemudian R, kerahasiaan dari sensus ekonomi ini akan dijaga dan dijamin oleh BPS.
3: Himbauan TIR dari Badan Pusat Statistik merupakan pedoman penting bagi masyarakat dalam mensukseskan pendataan door-to-door selama pelaksanaan SE 2026. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
2: Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pemanfaatan internet yang lebih maksimal sebagai upaya memperluas manfaat pembangunan digital bagi masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Sekarang ini ada pembangunan akses internet, memang ada juga yang penggunanya.
6: Pemanfaatan internet yang optimal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pemerataan manfaat transformasi digital di Indonesia, di mana tingkat penggunaan internet di sejumlah daerah hingga kini masih beragam. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, Sudarmanto, dalam acara sosialisasi terkait literasi digital yang digelar di Kabupaten Deli Serdang Senin kemarin. Ia menilai upaya peningkatan pemanfaatan internet di wilayah yang penggunaannya masih rendah sangat diperlukan agar infrastruktur yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain itu, menurutnya peningkatan pemanfaatan internet juga akan dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, dan layanan publik lainnya.
5: Sekarang ini ada pembangunan akses internet, memang ada juga yang penggunaannya rendah, ada yang penggunaannya sedang, ada yang penggunaannya tinggi. Nah, ini yang penggunaannya sedang, penggunaan rendah ini ya harus kita intervensi agar penggunaannya maksimal, karena sayang nanti kalau sudah ada internet terus daerah-daerah lain juga mengajukan karena butuh internet, sedangkan yang udah dikasih internet penggunaannya masih rendah, ya itu kita perlu intervensi.
6: Lebih lanjut, Sudarmanto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi dengan baik serta terhindar dari berbagai bentuk kejahatan digital. Andreas Purba melaporkan.
5: Perlu intervensi.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dorongan tersebut disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Sumatera Utara dari fraksi Partai Gerindra, M. Husni. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
7: Dalam rapat kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Langkah tersebut dinilai penting menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sejumlah produk pada Oktober 2026. Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Sumatera Utara dari fraksi Partai Gerindra, M. Husni, mengatakan, dukungan anggaran bagi BPJPH diperlukan agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia.
8: 288 juta penduduk negeri kita ini sekarang lagi diserbu oleh produk-produk dari luar negeri yang mereka sudah mempunyai label halal. Kalau kita tidak mengejar ini, pertama, ya udah pasti ya produk kita itu bisa hilang di pasaran. Yang kedua, kita akan menimbulkan pengangguran-pengangguran baru.
7: Husni menambahkan, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional karena menjadi sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Karena itu, penguatan produk halal lokal dinilainya menjadi langkah penting menjaga daya saing usaha masyarakat.
8: Karena UMKM ini salah satu yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jadi kita harus pertahankan UMKM kita, produk halal kita, ya permohonan dari penambahan anggaran dari BPJPH kita harus berikan supaya orang bilang UMKM naik kelas.
7: Husni berharap dengan percepatan sertifikasi halal, UMKM mampu bersaing dengan produk impor, sekaligus memperluas peluang usaha dan lapangan kerja. Ia juga menilai peningkatan jumlah produk bersertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan kepastian konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
2: Maniable Love Fest memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dengan meningkatkan omset penjualan didukung fasilitas stand gratis yang disediakan panitia. Laporan Anoverly Solo.
9: Pelaksanaan Mania Melofest 2026 kembali memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang membuka stand di lokasi kegiatan. Salah satunya dirasakan oleh Eliezer Zagete yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berjualan kuliner selama festival berlangsung. Eliezer mengatakan dirinya mendaftar kepada panitia agar dapat membuka stand pada Mania Melofest tahun ini. Menurutnya, penyelenggaraan festival tersebut mampu meningkatkan omset penjualan dibandingkan hari-hari biasa. Ia mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan juga pernah dirasakan pada pelaksanaan Mania Melofest tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat para pelaku UMKM berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin setiap tahun.
10: Yang sih kita jualan tapi di pekan, tapi karena ada event ini yang kita pindah sebentar pekan sore. Iya mau berpartisipasi dan kita juga mendaftarkan diri sama panitia gitu untuk bisa buka stand di sini. Kalau event Mania Melofest itu lumayan. Omsetnya naik lagi. Ya. Tahun lalu juga ya.
9: Meski demikian, Eliezer menilai jumlah pengunjung belum merata setiap hari selama festival berlangsung. Ia menyebutkan bahwa momentum pembukaan dan penutupan acara biasanya menjadi waktu yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Menurutnya, panitia dapat meningkatkan jumlah perlombaan dan memperluas peserta hingga mencakup seluruh wilayah Kepulauan Nias. Langkah tersebut diyakini dapat menarik lebih banyak pengunjung sehingga penjualan UMKM menjadi lebih meningkat. Eliezer juga berharap ke depan tidak hanya didominasi oleh pelaku usaha kuliner, tetapi juga menghadirkan penjual souvenir sebagai pilihan oleh-oleh bagi wisatawan. Selain itu, ia mengapresiasi fasilitas stand gratis yang disediakan panitia dan menilai cuaca selama pelaksanaan kegiatan tidak menjadi kendala bagi para pedagang. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
2: Tim nasional Portugal gagal memetik hasil penuh pada laga perdananya melawan tim nasional Kongo pada laga babak penyisian grup K Pesta Bola Piala Dunia tahun 2026. Selengkapnya, reporter Bobby melaporkan.
11: Saya merasa kecewa dengan hasil seri. Karena poin 0-0 itu menandakan poinnya cuma satu. Jadi untuk
12: tim nasional Portugal gagal memetik hasil penuh pada laga perdananya melawan tim nasional Kongo pada laga babak penyisihan grup K Pesta Bola Piala Dunia tahun 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Houston, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu setempat. Sejak menit awal pertandingan, tim nasional Portugal langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, João Neves membawa Seleção unggul pada menit ke-6 melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Pedro Neto. Namun sebelum turun minum di babak pertama, tepatnya pada menit 45 injury time, tim nasional Kongo justru bisa menyamakan kedudukan melalui gol Yoane Wissa. Hingga masuk babak kedua, kedua tim saling menunjukkan performa yang apik, namun skor 1-1 tetap bertahan hingga laga usai. Salah seorang pendukung tim nasional Portugal, Jun Abdi, merasa kecewa dengan hasil imbang tersebut. Namun ia meyakini Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bisa memetik poin penuh pada laga berikutnya.
11: Ya, saya sih sebagai penggemar Portugal, saya merasa kecewa dengan hasil seri. Karena poin 0-0 itu menandakan poinnya cuma satu. Jadi untuk babak berikutnya itu, kalau poin pertama itu satu, awalan yang kurang baik. Mudah-mudahan lah Portugal nanti di laga berikutnya memetik hasil yang bisa memuaskan dan untuk poin-poin lolos pas ke tahap berikutnya. Gitu.
12: Sementara di laga lain, big match antara tim nasional Inggris dengan tim nasional Kroasia berlangsung sengit dan panas. Timnas Inggris berhasil membungkam Kroasia dengan skor telak 4-2 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kemenangan Inggris pada fase grup L ini memimpin klasemen grup sementara. Rizwan, salah seorang pendukung tim nasional Inggris, sangat senang dan puas dengan hasil tersebut, di mana Harry Kane membawa tim menang telak atas Kroasia.
13: Iya bang, saya senang kemenangan Inggris kemarin malam, skor 4-2. Semoga Inggris bisa ke laga-laga berikutnya bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Bravo Inggris!
12: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan dan diikuti 48 negara. Dari Gunung Stoli, reporter Bobby melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, Reni.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0631225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dangdut adalah kita, Kak.
0: Dengan siapa?
1: Iya, Jenggo dia. Oh, dengan Riko.
0: Riko, silakan Riko.
1: Lagunya ya. Ambon.
0: Ambon?
1: Iya.
0: Judulnya tuh apa?
1: Itu Ambo. Asiknya.
0: Amboy.
1: Iya. Bukan ketiga, Jeng.
0: Enggak, baru buka lapak.
1: Gitu. Oh, bukan buka lapak. Mengapa suaranya beda?
0: Lagi meriang.
1: Oh, iyalah. Salam kompak aja lah meriangnya. Ada kan?
0: Enggak ada lagunya. Ambo, Amboy ya.
1: Ih, Ambo asiknya dari Selese. Kayak baik penyanyinya itu ya, tak tahu siapa-siapa penyanyinya.
0: Enggak ya, aku carikan lah dulu untukmu.
1: Aku nyapa dari Sabang sampai Merauke. Ibu Kepling udah ikutan?
0: Belum lah, kan penelpon pertama ini.
1: Oh. Yalah, ditunggulah ya, Ibu Kepling ya. Ibu Kepling atau Ibu Camat?
0: Ibu Kepling.
1: Iya, ditunggulah Ibu Kepling ya. Iya, jarang-jarang ikutan aku Kepling.
0: Kenapa?
1: Ada.
0: Ada.
1: Dari siapa diambil?
0: Dari Fonifsela.
1: Iya, itu pun jadi. Aku nyapa banyak sama dari Sabung sampai Merauke. Mm-hmm. Banyak Ibu Kepling ditunggu suaranya. Oh, buat jadi saya lamu-lamu. Kini banyak mana orang memperkosa sawah. Kalau lamu-lamu. Jadi itu saja dah dulu ya, Jenggu dia. Ditunggu okay. Lagunya.
0: Baik.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mbak Widya.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Kita.
0: Dengan siapa?
2: Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana. Silakan, Nek.
2: Alhamdulillah. Mbak Widya sehat?
0: Kurang sehat ini.
2: Iya, itu suaranya agak serak-serak itu.
0: Bukan suaranya sebenarnya yang serak. Badannya yang lagi enggak enak.
2: Badannya enggak enak. Coba minum obat.
0: Udah.
2: Sampai ketiduran nanti.
0: Udah ada minum obat.
2: Iya. Nenek minta lagu dari Rita Sugiarto. Jeki.
0: Oke.
2: Buat Nak Widya. Selamat tugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati, minum air putih banyak. Mungkin demam sekarang ini.
0: Iya.
2: Ini cucu nenek pun demam ini, mau pergi kambing itu. Mau minum sekolah nanti. Oh, Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah ketua.
0: Iya, ketua.
1: Mengapa menghayal semalam ketua?
0: Itulah, akibat meriang ketua.
1: Oh iya.
0: Cuman lo ketua ini aja masih meriang ini ketua.
1: Udah minum obat ketua?
0: Udah.
1: Oh. Perlu apa pertolongan? Enggak ada.
0: Enggak usah lah ketua, males ngerepotkan orang ketua.
1: Repot-repotkan aja ya. Kalau udah ketua apa boleh buat dia ya kan. Mau enggak mau nanti kan datang juga nyok melihat ke sana.
0: Itulah enggak enak kali badan ini rasanya mau remuk.
1: Yang penting sehat selalu lah, makan obat ya nak ya.
0: Tapi ya namanya kerja ya kan dia.
1: Iya.
0: Dipaksa-paksakan lah.
1: Selagi kenapa enggak diwakilkan sama saya?
0: Itulah dia ketua, awak malas
1: sama
0: sekali.
1: Ketua kemarin
0: merepotkan orang.
1: Ketua satu lagi kan ada.
0: Selagi awak masih bisa jalan, masih sanggup.
1: Mantap.
0: Jadi ya harus gitu.
1: Harus semangat ya.
0: Karena kalau di lembek-lembekkan ya makin sakit kita.
1: Ya gitu ya. Ya lanang. Penting sehat lanang ya.
0: Iya.
1: Ya. Rukus lagu ya nangnya. Keramat aja.
0: Apa?
1: Keramat.
0: Dari siapa itu?
1: Dari siapa aja boleh lah.
0: Keramat ya. Oke lah, dia coba cari ya.
1: Iya.
0: Keramat.
1: Buat ya ketua yang satu lagi ya. Ketua dua ya. Ditunggu suaranya ya. Buat Agung Ryan. Amang Boru Tobing, mana suaranya Amang Boru? Ada Eda Kabu Cinta, ya selalu Eda ya. Ada siapa lagi ya? Ada semua-semuanya aja lah nang. Ada Pak Sarul Siregar ya, yang di Sidimpuan. Ditunggu suaranya. Buat dia selamat betul sampai tuntas, tetap semangat ya nang ya. Jangan lupa makan obat ya nang ya. Sehat. Kalau kita tumbang, anak-anak pun gimana berantakan itu. Oke, ya. Kalau nggak sanggup lagi besok panggil nenek ya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini keramatnya dari siapa ini? Roma Irama atau dari Revina Afir?
1: Revina pun nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Terima kasih Nang ya. Lagu yang ditunggu. Selamat siang dan di adalah kita. Bye-bye.
0: Bye.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh, tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda.

0: nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, penelpon selanjutnya di 0312-2506. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Rina Dinia sini, Kak Widya.
0: Oke, Rina Dinia, silakan Rina.
1: Gimana Kak?
0: Silakan, mau request lagu apa ini?
1: Lagunya dari Ria Amelia Kak, Surga Dunia.
0: Surga Dunia. Oke, Widya coba cari dulu ya.
1: Oke.
0: Silakan dulu ini. Silakan sapa-sapanya Rina.
1: Salamnya buat semuanya lah Kak, buat Kak Merana di Karo, buat Hadi Dinias, dan buat yang sudah gabung tadi dan yang belum gabung juga, salam kenal semua. Buat Kak Widya cepat sembuh ya.
0: Amin. Ini Surga Dunia. Ada lagunya kan? Yang ada dari Dewi Persik.
1: Enggak ada dari Ria Amelia.
0: Enggak ada. Atau satu lagi Rano Karno dan Ria Irawan. Mau yang mana?
1: Dari Dewi Persik aja lah Kak.
0: Oke. Itu aja ya.
1: Itu aja ya Kak ya. Sama siang Pro Dandut dan Dut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang kita.
0: Dengan siapa ini? Dengan siapa di mana?
2: Apa Kak?
0: Dengan siapa?
2: Dengan Malaikat Cinta Kak di Warut.
0: Oke, Malaikat Cinta, silakan Malaikat Cinta. Mau request lagu apa?
2: Lagunya Kak dari Imam Saripin adalah Kak. Lagunya dari Imam Saripin.
0: Apa itu?
2: Rembulan Kelabu.
0: Imam Saripin ya?
2: Iya.
0: Iya, Rembulan Kelabu.
2: Iya.
0: Ada itu judulnya tuh.
2: Apanya lah?
0: Ada judulnya tuh.
2: Iya, ada ya. Rembulan Kelabu ini itu.
0: Oh, enggak ada di sini ya.
2: Apa judulnya yang ada lah?
0: Dari Imam Saripin.
2: Iya.
0: Banyak. Senandung Rembulan.
2: Hasil nomor bulan lah kak, iya, iya.
0: Salah kan?
2: Iya.
0: Bukan rembulan kelabu kan?
2: Iya, soalnya pakai kelabu-kelabu juga ini. Iya, jangan lah apa? Hah?
0: Jangan, Mbak Mimpi.
2: Ini enggak maklum lah, kurang sehat. Dia juga ikhwa ya.
0: Awak yang sakit, dia yang mimpi, cemana ya?
2: Oke lah kak. Ya sehat kak, jangan juga lagi demam-demam aja. Jadi malas kak jadinya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, salam-salam lagi ya.
0: Iya.
2: Yeah. Yang udah ikutin tadi, tanpa kecuali, salam keluargaan semua. Yang ikuti, salam sehat selalu. Yang mau kita nanti ditunggu caranya buat kakak, selamat bertugas, sehat selalu. Jangan ada sakit-sakit ya, kak.
0: Amin.
2: Udah, kak.
0: Oke.
2: Okay. Yang pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Silakan penelpon selanjutnya nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
3: Dengan yang biasa.
0: Mbak Tobing ya, silakan Mbak Tobing.
3: Arkis lagu-lagu itu ya.
0: Lagu apa itu Mbak Tobing?
3: Roma Irama Ani.
0: Roma Irama?
3: Ani.
0: Ani?
3: Ya.
0: Oke, udah coba cari ya Pak Tobing.
3: Ya, salam-salam lah dulu kawan kita ya. Ada yang baru tambah di sini buat Sakrum Seregar. Ada Opung Ryan 3S baru Tumea. Ada juga lagi Nenek Erlangga tadi. Diko, Nenek Maulana. Ada Kabut Cinta. Masih mula Opung Roma lagi. Sama Ariyanti, baru tambah di, baru tambah di apa?
0: Itu aja.
3: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik Bergara, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung di siang hari ini di 0312-2506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada Tana Widya.
0: Iya, dengan?
1: Ini dengan Opung Roma dari Sepahutar.
0: Opung Roma, udah lama gak ikutan Opung.
1: Iya, siaran sama kami sudah lebih 3 minggu gak dapat, Wid.
0: Iya, ini udah alhamdulillah.
1: Ini dapat, tapi suaranya hancur-hancuran begitu.
0: Aduh.
1: Makanya Opung payah bergabung.
0: Iyalah, oke, silakan ini.
1: Dirimu Opung kurang sehat.
0: Iya, Opung, meriang nih, badan meriang.
1: Ya, pulang siaran kau nanti suruh di dapur suamimu lah.
0: Apa di dapur?
1: Dipijit.
0: Oh, dipijit.
1: Dikerok.
0: Aduh, suami nggak di sini macam mana itu, Opung? Siapa yang suruh mijit?
1: Ya, sama tukang pijit lah, pijit kau. Kerok badanmu. Mungkin itu angin, Wid.
0: Iya, betul itu.
1: Nah, karena suaramu kayaknya lemah sekali. Mana Widya yang Opung kenal?
0: Itulah.
1: Semoga lah cepat sembuh ya, Wi.
0: Amin.
1: Iya, supaya kalau sakit ibunya, anak-anaknya nanti kocar-kacir.
0: Iya, betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Ya, semoga cepat sembuhlah dirimu di sana ya. Oke, aku request lagu lah karena waktu kita ya.
0: Iya, mau lagu apa?
1: Ini Rindu.
0: Dari?
1: Parit Harja.
0: Oke.
1: Ya, salam-salamnya buat semua yang sudah naik tadi lah ya. Kalau masih ada waktu ya ditunggulah suaranya kawan-kawan kita yang lainnya.
0: Iya.
1: Oke, adanya lagu Opung itu?
0: Ada.
1: Oke lah, buat dirimu sekali lagi tetap semangat di situ, sehat selalu ya.
0: Semangat terus Opung.
1: Iya, jangan dibawa tidur aja. Ya kayak mana bawa tidur kau siaran ya kan?
0: Iya.
1: Oke lah Wid.
0: Oke.
1: Lagunya Opung tunggu ya Wid.
0: Iya.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Satu penelpon terakhir ya, pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, silahkan yang mau ikutan bergabung kembali. Halo
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Pak Syahrul Siregar, Widya.
0: Pak Syahrul, tadi dari siapa Pak Syahrul ini?
2: Iya,
0: silahkan Pak Syahrul.
2: Sehat,
0: sayanya?
2: Apanya?
0: Maksudnya nanya sehat gitu.
2: Iya, sehat.
0: Jadi sehat-sehatkan.
2: Widya sehat, ya. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Disehat-sehatkan, mudah-mudahan ya.
2: Inilah lah, Cubit Tak Mau Dicubit, Nelly Agustin ada.
0: Itu judulnya memang?
2: Iya, yang remix. Cubit Tak Mau Dicubit.
0: Cubit tak mau dicubit. Kenapa gak mau dicubit?
2: Sakit.
0: Sakit ya. Oke, ada lagunya nih.
2: Ya, salamnya buat Widya, selamat tugas. Mudah-mudahan cepat sehat ya.
0: Amin.
2: Dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Iya.
2: Terima kasih siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik, kembali kasih. Iya, pendengar. Dua lagu terakhir ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan nanti di formasi pokok 15 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan untuk Anda, yaitu di Asta Cita, hadir menemani suasana siang Anda nanti beranda Asta Cita Nasional ya. Ada RRI Ambon, RRI Fakpak, RRI Cirebon, dan RRI Banten ya. Kita relay nanti dari program 1 RRI Jakarta. Oke, selamat siang untuk Anda dan tetap bersama kami siang ini di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang di Provinsi Maluku.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya,
1: Pak Sumardi selaku seorang petani, sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak, kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, kata bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu mas satu Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton dan berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai Pak, sering membantu kita untuk

0: menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak. Dari debit air, Pak, yang belum ada, ya.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
0: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Kadang petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
0: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian. Kadang cari rawa-rawa yang ada stok air, kadang masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
1: Lantas, Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
0: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
0: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ini alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
0: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu, Pak?
0: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
0: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
0: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami dari Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat kerja, saya Dea Safsof Ubun mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fakfak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di distrik Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Ibu Mbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Ibu Mbrai maupun luar Ibu Mbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak-sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Ibu Mbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Ibu Mbrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Ibu Mbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Ibu Mbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onimjaya, Kampung Onimsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Mbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Ibu Mbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfa. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.
0: Pendengar, beranda Asta Cita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan air mata menjadi mata air kehidupan.

0: untuk melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Istana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Ya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya di lining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh. Kurang. Setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar. Secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: Beranda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPP RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STM, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma, pendengar. Untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, STM, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah kan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi dengan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini apa pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita supply air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan misalnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damer, nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Kepaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita Produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis yes. 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya di... untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujan reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama, yaitu Asta Cita Berjaringan dari program 1 RRI di Jakarta. Oke, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, menemani suasana sore Anda, yaitu di Buletin Berita Sore.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: tantangan tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Pendengar, dari kawasan Adi Irman Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk segera merealisasikan perbaikan Jalan Abdul Rajab Simatupang yang hingga kini masih dipenuhi lubang dan kerap membahayakan pengguna jalan. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu, para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk segera merealisasikan perbaikan jalan Abdul Rajab Simatupang hingga kini masih dipenuhi lubang dan kerap membahayakan pengguna jalan. Laporan James Franciscus.
3: Kerusakan Jalan Abdul Rajab Simatupang di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menjadi keluhan masyarakat. Lubang-lubang di badan jalan sangat mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna kendaraan yang melintas setiap hari. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap ruas jalan provinsi tersebut. Seorang warga, Dohar, kepada RRI mengatakan dirinya menagih realisasi janji Gubernur Sumatera Utara yang sebelumnya menyampaikan rencana perbaikan jalan provinsi tersebut yang pengerjaannya dapat dimulai pada bulan Juni tahun ini.
4: Upayakan warga yang sebahagian yang bawah tanah ditimbun sikit, datang hujan udah lewat tanahnya. Itulah. Sebagian memang ada itu yang kendaraan yang apa? Yang bawa tanah ditimbun yang berlubang. Kalau datang hujan kan sering hujan. Ya. Nah, udah berlubang kembali muncul. Sehingga terus lebih gitu. Mudah-mudahanlah jalan ini diperbaiki. Tapi dibikin hokmik lah. Jangan seperti istilahnya pengaspalan yang seperti jalan-jalan yang kepedusunan. Mudah-mudahanlah bisa dihokmik lah.
3: Masyarakat menilai perbaikan permanen sangat dibutuhkan mengingat Jalan Abdul Rajab Simatupang merupakan salah satu jalur terpenting untuk menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di Kecamatan Pandan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dinas terkait diminta segera merealisasikan pembangunan yang telah dijanjikan agar keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat terjamin. James melaporkan.
2: Tersulut emosi karena ulah pemilik bangunan dan ingkarnya janji lurah, sekelompok ibu rumah tangga menyegel kantor Kelurahan Budi Luhur. Penyegelan dilakukan masyarakat sebagai bukti kekecewaan mereka akibat belum adanya tindak lanjut bantuan stimulan jadup bencana. Selengkapnya dilaporkan Muab dan Jega.
5: Sekelompok ibu rumah tangga menyegel kantor Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tapteng pada Senin 15 Juni 2026. Penyegelan kantor terjadi disebabkan para kaum ibu rumah tangga tersulut emosi ketika pemilik bangunan kantor kelurahan datang dan memprovokasi masyarakat. Sempat terjadi adu mulut hingga adu fisik antara pemilik bangunan kantor lurah dan masyarakat. Pemilik bangunan diduga merasa terganggu karena masyarakat melakukan demonstrasi di kantor lurah. Setelah beberapa lama pertengkaran dengan pemilik bangunan, masyarakat yang sejak awal sudah geram langsung menyegel kantor lurah dengan papan, balok, dan meja. Masyarakat kecewa dengan sikap lurah Nurul Simatupang yang ingkar janji kepada masyarakat untuk bersama-sama mendatangi kantor kecamatan terkait persoalan bantuan jaminan hidup jadup dari Kementerian Sosial Kemensos pasca bencana. S. Burulase, warga Budi Luhur, membeberkan persoalan yang terjadi. Kedatangan mereka ke kantor kelurahan berawal dari janji lurah pada Jumat 12 Juni 2026 lalu yang tidak ditepati. Masyarakat kecewa, sebagai korban bencana alam mereka ingin

0: keluar tadi. Lu ngapa sampai enggak bisa gini? Lu enggak sampai jalan ini, lu enggak ada.
1: Artinya
0: setiap kan lu ngadu. Hah?
2: Sama siapa kan pertanyaan?
0: Kita kan nanti kami ini gimana kami mau ngadu? Kami tanya abang emaknya, mak tahu kami, mak tahu kami. Nah, itu jawabannya. Makanya sampai sekarang saya
3: mak kami bodoh-bodoh disuruh kami ke kantor. Kantor apa namanya itu?
2: Sosial.
3: Sosial. Disuruh kami ke kantor sosial.
0: Bangun sosial camat. Kami seperti bola. Bola.
3: Siapa sini? Masyarakat apa kami ini, Pak?
0: Gimana kami mau mengadu?
3: Sakit, Pak. Gimana kami mengadu, Pak? Kesehatan. Saya tahu kami, Pak.
4: Belum diketahui secara pasti bantuan Jarum bencana tahap berapa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Namun sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang menyebut bantuan stimulan bencana berupa Jarum, isi hunian, dan pemulihan ekonomi tahap pertama sudah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara untuk tahap kedua, kata Mariati, masih dalam tahap pengusulan ke pihak Kemensos. Begitu juga tahap ketiga, masih dalam tahap verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
5: Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu para orang tua diminta untuk terus mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Liana Sotion menurunkan laporannya.
6: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
7: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
6: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Liana Sution melaporkan.
5: Masyarakat pejuang Jarum di Kabupaten Tapanuli Tengah merunjuk rasa di depan kantor bupati. Aksi dorong-mendorong antara masyarakat dengan polisi dan Satpol PP di pintu gerbang kantor bupati pun tidak terhindari sebelum Mas Inton Pasaribu tiba di lokasi. Berikut laporan Muab dan Ciga.
4: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng dari sejumlah daerah yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pejuang bantuan jaminan hidup Jarum bencana melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati pada Rabu 17 Juni 2026. Unjuk rasa yang berlangsung hingga berjam-jam itu mempertontonkan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tak kunjung tuntas menyelesaikan data dan penyaluran bantuan stimulan Kementerian Sosial Kemensos pasca bencana. Aksi unjuk rasa masyarakat yang didominasi kaum ibu rumah tangga itu terus meneriakkan soal Jarum dan kehadiran Bupati Tapteng Mas Inton Pasaribu di lokasi aksi untuk menjawab seluruh tuntutan mereka. Meski sudah dijawab oleh sejumlah petinggi daerah diantaranya BPBD, Dinas Sosial, Asisten Pemerintahan dan Kesra, juga Asisten Administrasi dan Umum Setdakap Tapteng, namun masyarakat pejuang Jarum tidak merasa puas dan kerap melontarkan sindiran atau sorakan yang membuat situasi kian memanas. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara masyarakat dengan pihak kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang kantor bupati sebelum tibanya sejumlah pejabat daerah. Dalam suasana itu, masyarakat juga meminta agar Bupati Mas Inton Pasaribu turun dan menemui masyarakatnya, mengingat persoalan yang mereka tuntut itu adalah mengenai hak yang harus diperjuangkan.
8: Itu dua poin tadi saja bisa kami terima, maka yang lain bisa kami tunggu. Yang pertama, kami yang hadir pada hari ini diperjelas dana endapan kami harus cair secepatnya dalam tempo yang

0: kepada kami. Kalau tidak, kami siap hari ini berkemah tidur di sini.
1: Setelah beberapa lama kemudian, Bupati Masinton Pasaribu pun turun menemui pengunjuk rasa sekaligus menjawab tuntutan masyarakat hingga suasana pun kembali kondusif. Dalam cuaca terik matahari, Bupati mencoba menerima sejumlah keluhan masyarakat dengan penuh kesabaran, yaitu mulai dari masalah bantuan sosial kebencanaan hingga kritikan terhadap kinerja pejabat daerah. Beragam tuntutan masyarakat disampaikan saat aksi unjuk rasa. Bupati Masinton Pasaribu dengan jelas menjawab seluruh keluhan masyarakat korban maupun terdampak bencana alam di Tapteng akan menjadi pedoman, sekaligus berupaya transparan dalam pengelolaan dana bantuan bencana. Bupati Masinton juga meminta maaf atas keterlambatan dalam pendataan penerima bantuan Jadup hingga berbulan-bulan akibat belum maksimalnya kinerja aparatur pemerintah.
2: Kami nggak mau
3: ya, Bang.
2: Kan dengan ya, menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi. Akhir Juni atau awal Juni, kalau bisa secepatnya. Kemudian juga yang tahap 3, ini sedang proses. Tahap 3 ini yang menyusul tadi, tahap 3 dan 4 ya. Itu yang kita bukakan lagi, itu sedang kita proses ekspos beserta APH. Jika masih ada yang terlewat, disampaikan aja Bapak Ibu. Jika ada tetangganya, teman satu desanya, ada yang belum terdata, sampaikan aja Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak, tapi tidak terdata. Karena semuanya by data.
1: Itu demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
4: Perangkat elektronik komputer, gadget atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Rizky menurunkan laporannya.
5: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
6: Mata, ya kan, kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang jadi tiup. Ya, bisa di gadget ngomong apa misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah, itu jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
5: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
7: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau si umpama yang gak dikasih, itu anak rewel. Jadi misalnya kalau kita mau kerja, gak bisa terhambat. Jadi pemungkin supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
5: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer, dan perangkat media sosial lainnya. Mengutip dari laman ilmu pengetahuan dan teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak, balita, dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak, balita, dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
4: Peran keluarga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan edukasi sejak dini mengenai dampak buruk yang ditimbulkan. Berikut laporan James Franciscus.
3: Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pola pikir anak agar mampu menjauhi berbagai pengaruh negatif termasuk narkoba. Melalui komunikasi yang baik dan edukasi yang berkelanjutan, anak dapat memahami resiko serta bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sejak dini. Fadil, seorang pelajar saat dijumpai RRI di kawasan Brigjen Katamso, Kota Sibolga kemarin mengutarakan, langkah paling efektif untuk mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah dengan terus memberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang ditimbulkan. Menurutnya, dengan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus, anak akan memiliki pola pikir bahwa narkoba tidak memberikan manfaat apapun dan justru membawa kerugian bagi diri sendiri maupun keluarga.
8: Jadi orang tua Fadil ini menanamkan kepada Fadil bahwa selalu dikasih oleh orang tua nasihat-nasihat bahwa narkoba itu selalu fatal akibatnya jika dicoba. Jadi selalu berikan pengarahan kepada anaknya dan pak narkoba yang negatif, jangan pernah kasih yang positif, terus kasih negatif. Insya Allah kalau misalnya negatif terus dikasih, pikiran anak pun mindsetnya berubah bahwa narkoba itu memang betul-betul nggak ada gunanya bagi kita sendiri gitu.
3: Dengan pengawasan, perhatian, serta edukasi yang berkesinambungan dari orang tua, diharapkan generasi muda memiliki ketahanan yang kuat untuk menolak narkoba dan berbagai perilaku berisiko lainnya. Kesadaran sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. James melaporkan.
4: Di tengah sejumlah faktor, animo masyarakat terhadap produk dalam negeri masih tergolong kurang. Berikut laporan Denny Siahaan.
9: Animo warga untuk membeli sejumlah produk-produk dalam negeri di pasaran hingga saat ini dinilai masih tergolong rendah. Keengganan warga untuk membeli produk dalam negeri tersebut disebabkan sejumlah faktor. Selain faktor gengsi, rendahnya mutu atau kualitas produksi dalam negeri membuat warga lebih memilih produk luar negeri, kendati pun harga jual produk luar negeri itu tergolong mahal. Penilaian itu disampaikan Yakub Huta Barat, pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah. Menurut Yakub, meningkatkan mutu atau kualitas produksi merupakan salah satu cara untuk mengangkat nilai jual produksi dalam negeri di pasaran. Selain itu, mutu atau kualitas yang baik dinilai akan membuat produksi dalam negeri mampu bersaing dengan produksi dari negara asing.
10: Pertinggi mutu kualitas produk di dalam negara supaya dicintai oleh masyarakat luas. Jadi, produksi yang ada di dalam negara kemungkinan bersaing dengan produk luar negeri.
9: Kemudian Yaku meyakini jika mutu atau kualitas produksi dalam negeri lebih ditingkatkan, animo warga untuk membeli produksi bangsa sendiri akan semakin tinggi dan mampu menggeser produksi luar negeri. Denny Siahaan melaporkan.
4: Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Salah satunya bukti nyata, TNI Angkatan Darat telah membangun dan memperbaiki fasilitas air bersih di 271 titik untuk wilayah Sumatera Utara. Berikut laporan MOP dan JEGA.
1: Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan melaksanakan karya bakti imbangan skala besar di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Karya bakti skala besar merupakan program operasi militer membantu pemerintah daerah membangun fasilitas umum. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal Mayjen TNI Hendi Antariksa saat berkunjung ke Kabupaten Toba menyebut karya bakti imbangan skala besar dilakukan untuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara diantaranya berada di Kepulauan Nias dan Kabupaten Toba. Salah satu satu karya bakti imbangan skala besar dilakukan TNI yaitu membangun fasilitas air bersih. Untuk pembangunan dan perbaikan sumber air bersih sebut Pangdam, TNI sudah menyasar 271 titik di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga dibangun dan diperbaiki antara lain rehab rumah ibadah, MCK, jembatan, dan rumah tidak layak huni.
11: Kegiatan karya bakti imbangan skala besar, yang skala besarnya itu kita laksanakan Nias, ini ada imbangannya. Di sini kita membangun air bersih, kemudian kita melaksanakan rehab terhadap rumah-rumah ibadah, salah satunya adalah gereja ini. Kemudian kita juga memperbaiki MCK dan ada beberapa di titik lain ada rehabilitasi terhadap rumah yang kurang layak huni. Ya, semoga semuanya ini bermanfaat buat masyarakat. Ini adalah program presiden, program pemerintah yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk bisa meringankan beban masyarakat, khususnya yang belum mendapatkan akses-akses yang tadi kita lihat, jalan yang terputus, jembatan yang belum ada, rumah-rumah yang belum layak huni, semuanya kita perbaiki dan kita lengkapi agar masyarakat mendapatkan akses yang baik. Jadi kalau seluruhnya di Sumatera Utara ini kita sudah 271 titik lah.
1: Siap.
11: 271 titik, termasuk diantaranya adalah yang di Toba, kemudian yang Samosir, Toba dan Samosir, semuanya untuk masyarakat.
1: Dibeberkan Pangdam, ke depan TNI Angkatan Darat juga memperbanyak jembatan sebagai akses yang layak untuk anak sekolah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, TNI Angkatan Darat bersama dengan pemerintah daerah juga masyarakat akan memanfaatkan lahan kosong untuk program ketahanan pangan. Demikian Muf dan Ciga melaporkan.
4: Untuk membentengi anak dari perilaku-perilaku negatif, para orang tua diajak untuk mengawasi anak saat menonton sejumlah tayangan hiburan di layar kaca. Liana Sutian menurunkan laporannya.
12: Rifai, seorang tenaga pendidik di Kabupaten Tapanuli Tengah, mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak negatif sejumlah tayangan hiburan di layar kaca yang dinilai tidak memberikan nilai edukasi kepada masyarakat, terutama kaum muda atau milenial. Ia juga mengatakan, konten-konten negatif seperti pergaulan bebas, bully, hingga adegan-adegan kriminal justru menjadi tontonan yang digandrungi oleh para remaja saat ini. Rifai juga menambahkan, hal ini akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
13: Kalau tidak mendidik, mereka lebih mengedepankan kekerasan, membuli, seakan-akan dilegalkan. Tapi di pertelevisian dipaparkan secara nyata, bahkan anak-anak menggandrungi seperti itu.
12: Rifai berharap seluruh masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengawasi anak saat menonton sejumlah tayangan hiburan di layar kaca guna membentengi anak dari perilaku-perilaku negatif. Liana Sution melaporkan.
4: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
5: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
14: Itu lah katanya, diisapnya lah penyakit kita ini, diisap, oh pasir-pasir ini begini kan, makanya dibungkus dulu gitu, mana yang sakit, di punggung, makanya kita punggung ini, pasirnya juga, gitu. Jadi diisap pasir itulah katanya, oh penyakit itu, udah dari air tadi saya berendam-rendam begini kan, baru beginilah, mudah-mudahan lagi tuh agak ringan orang tadi.
5: Selain menanam tubuh di dalam pasir bibir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Terapi pasir laut memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia. Namun tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
4: Aksi impresif Jo Fozinha, kiper tim Piala Dunia 2026 Tanjung Verde, menjadi mimpi buruk bagi Spanyol. Berikut laporan Denny Siahaan.
15: Penampilan gemilang kiper tim debutan Piala Dunia 2026 Tanjung Verde Fozinha menjadi mimpi buruk bagi Spanyol. Aksi impresif penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut pada laga perdana grup H Piala Dunia 2026 membuat Tanjung Verde berhasil menahan salah satu unggulan turnamen itu dengan skor 0-0 di Atalanta Stadium. Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan pada fase awal Piala Dunia 2026. Pasalnya Spanyol datang ke turnamen sebagai tim peringkat ketiga dunia versi FIFA sekaligus kandidat juara. Sebaliknya Tanjung Verde yang berada di posisi ke-64 FIFA ini baru menjalani debutnya di ajang Piala Dunia. Sepanjang pertandingan Spanyol tampil dominan, La Puria Rosa menguasai jalannya laga dengan mencatatkan 75% penguasaan bola, sementara Tanjung Verde hanya mampu menguasai bola sekitar 25%. Hardianto, pengamat sepak bola di Sibolga, menyebut dominasi Spanyol juga terlihat dari jumlah peluang yang diciptakan. Tim Matador melepaskan total 27 tembakan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan 6 percobaan milik Tanjung Verde. Meski begitu, superioritas tersebut tidak berubah gol. Berulang kali para pemain Spanyol gagal menaklukkan pertahanan rapat Tanjung Verde yang dikomandoi oleh Fozinha di bawah Mister Gawang.
16: Kadang-kadang juara satu Piala Dunia tahun ini, tapi kok bisa imbang sama negara yang baru pertama kali debut loh. Itu semua berkat penampilan apik, penampilan keren, super duper keren banget dari penjaga gawangnya Caverde, itu Fozinha, 7 save lawan Spanyol loh, gila ini.
15: Kiper veteran itu tampil luar biasa sepanjang laga. Fozinha mencatatkan 7 penyelapanan penting serta 3 kali sukses mengamankan bola udara untuk menjaga gawangnya agar tetap steril hingga peluit akhir dibujikan. Catatan tersebut membuat Fozinha menjadi kiper tertua yang mampu mencatatkan clean sheet pada laga debutnya di putaran Piala Dunia. Dan hal itu terasa semakin istimewa mengingat perjalanan karir klub Fozinha tidak pernah berada di level elit sepak bola Eropa. Setelah meninggalkan Tanjung Verde, ia lebih banyak berkiprah di kompetisi yang relatif kurang mendapat sorotan, seperti Liga Moldova, Liga Siprus, dan Liga Slovakia. Saat ini Fozinha tercatat memperkuat klub divisi kedua Portugal Chaves. Dalam perjalanan karirnya di Liga Slovakia, ia juga pernah menjadi rekan setim pemain Indonesia Witan Sulaiman ketika keduanya membela AS Trenčín pada tahun 2022. Denny Siahaan melaporkan.

Berdasar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk segera merealisasikan perbaikan jalan Abdurrajat Simatupang yang hingga kini masih dipenuhi lubang dan kerap membahayakan pengguna jalan. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu, para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh, Aleona.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh Ren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Iya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita Widya hadir untuk Anda. Selanjutnya ada Ismail Marzuki menemani Anda pendengar hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga nanti untuk azan maghrib berkumandang pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Sebelum azan maghrib juga pembacaan ayat suci Al-Quran hadir untuk Anda, surah Al-Fat oleh Misyari Al-Afsi. Oke, Widya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Berkah persatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Ismail Marzuki menemani Anda di Sibolga malam ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif di edisi Kamis 18 Juni 2006. Dan berdengar buat Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Baik pendengar Persatu RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena

0: peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Basri mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
0: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
2: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
0: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
4: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu

0: juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
1: Sementara itu salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
2: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
1: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pevlian.
6: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
7: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
6: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
7: Gua Hira ya, pengalaman pertama di Gua Hira itu bagaimana?
5: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pavilion bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sempena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
9: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
10: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
9: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
11: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
9: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor. yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
12: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
13: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
12: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
14: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
12: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, di Sibolga malam ini kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Menteri Sosial Saiful Yusuf ya menargetkan program sekolah rakyat mampu menampung lebih dari 400 ribu siswa pada tahun 2029. Dan saat ini sekolah rakyat telah menampung sekitar 45 ribu siswa dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar, kami hadirkan buat Anda di informasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami hadirkan buat Anda drama radio. Topik drama radio di malam hari ini, tulang rusuk bukan tulang punggung, dan ini diproduksi dari RRI Ternate. Selamat mengikuti.
2: Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit, repotin aja.
3: Seorang perempuan terkadang selalu dianggap salah. Menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan dianggap salah. Menjadi seorang perempuan pekerja yang harus meninggalkan anak juga dianggap salah. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan dunia untuk kita para perempuan? Inilah persembahan drama radio Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung, produksi RRI Ternate.

0: banget ya jadi istri. Udah jam 7 gak siapin sarapan kek. Eh malah belum bangun. Sekarang aku yang harus cuci piring. Kurang baik apa lagi coba adik ipar ini.
1: Hati-hati, nanti piringnya pecah. Cuci piring aja banyak ngeluh.
0: Eh kak, istri kamu tuh disuruh bangun kek, gimana kek? Enak aja aku yang harus cuci piring. Gara-gara piring-piring ini, kuku-kuku aku jadi rusak tahu.
1: Biarkan dulu Hani tidur. Semalam ponakanmu rewel, makanya dia begadang sampai subuh.
0: Itu bukan alasan, Kak. Yang namanya istri tuh wajib bangun pagi buat sarapan untuk suami. Kalau kayak gini, kita mau makan apa coba? Aku juga harus ke kampus, Kak. Masa iya aku belajar dengan perut kosong?
1: Jangan terlalu manja, Mira. Kamu udah gede kan, bisa masak sendiri. Apa enggak telur dadar kek, kan gampang.
0: Bela aja terus si Hani, mentang-mentang istrinya. Istri kok gak bisa ngurusin suami?
2: Maaf, Kak Hani telat bangun. Biarin aja piring kotornya, nanti Kak Hani lanjutin nyuci. Mas, maaf ya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Dari tadi kek, lihat nih kak, kuku Mira jadi rusak.
1: Ya sudah, nanti Kak Andre ganti kerugiannya. Kamu boleh ke salon lagi percantik kuku kamu itu.
0: Tapi dua kali lipat ya kak.
1: Iya, dasar anak manja.
2: Tapi mas, cincin nikah yang mas gadein hari ini jatuh tempo loh.
0: Ih, apa sih? Pokoknya Mira gak mau tahu ya, Kak Andre harus ganti rugi hari ini. Kuku Mira sampai rusak loh gara-gara cuci piring.
2: Tapi Mir, kalau gak dibayar hari ini, cincin nikah Kak Hani akan dilelang.
0: Ya, itu kan urusan Kak Hani. Masa aku harus berkorban hanya karena cincin nikah yang gak seberapa itu?
1: Udah. Aku pusing. Tiap hari kalian gak bisa sekali aja akur.
0: Iya, masa iya, Kak? Aku harus ke kampus dengan kondisi kuku yang kayak gini. Malu, Kak. Mau taruh di mana, Kak, mukaku?
1: Ya udah, ini duitnya. Kakak pusing dengan rocehan kamu.
0: Nah, gitu dong.
2: Tapi, Mas, cincin aku gimana?
0: Itu sih derita Kak Hani. Makanya, jadi istri tuh jangan bisa minta duit aja ke suami. Kerja dong, biar punya penghasilan sendiri.
2: Tapi mas, cincin itu mas gadein kan juga buat bayar kuliahnya Mira.
1: Ya, nanti aku cari uangnya hari ini.
2: Tapi kalau gak dapat gimana? Itu bukan hanya cincin nikah ya mas. Itu juga mahar pernikahan kita. Berat tanggung jawabnya mas.
1: Kamu ini, bawel banget jadi istri. Benar kata Mira. Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit. Repotin aja.

Ya Allah, hari ini aku harus merelakan satu-satunya barang berharga yang aku miliki. Cincin pernikahanku harus aku relakan demi adik kesayangan suamiku. Apa aku salah jika aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Apa aku salah jika aku meminta hakku sebagai seorang istri?

0: Hani, anak nangis kok dibiarin aja? Kamu masih marah ya sama aku?
1: Ini baru mau aku tenangin, Mas.
0: Kamu tuh ya, lelet banget. Lama-lama bosen aku sama kamu, Han. Kamu bisa gak sih jadi istri pada umumnya? Suami pulang, disambut dengan senyuman, pakai baju yang bagus, bukan daster yang sobek-sobek kayak gini. Wajah tuh dirawat, kayak ini malah penuh jerawat. Gimana aku mau betah di rumah?
1: Ya kalau Mas mau aku tampil cantik, bebas jerawat, pakai baju yang bagus, ya modalin dong, Mas. Masa iya? Kamu berharap penampilanku kayak istri pejabat, tapi uang yang kamu kasih tuh pas-pasan. Kadang malah nggak cukup.
0: Kamu mau cari gara-gara, Han? Kamu mau kita bertengkar lagi? Aku capek.
1: Aku lebih capek, Ndre. Aku capek dengan semua perlakuan kamu. Aku capek tiap hari selalu saja salah di mata kamu. Aku juga capek ngelihat kamu selalu manjain adik kamu. Padahal kita pun pas-pasan. Aku harus gimana, Ndre?
0: Benar ya kata Mira. Sebaiknya kamu kerja biar bisa hasilin uang sendiri.
1: Aku bisa aja kerja. Tapi siapa yang akan jagain anak kita, Mas?
2: Kalian gak usah khawatir. Ada kok teman SMA aku yang lagi butuh kerja. Dia pernah jadi babysitter loh. Jadi Kak Hani bakal lebih tenang kerjanya. Untuk gaji kalian gak bakal pusing. Karena dia gak minta banyak kok, cuma 1 juta sebulan.
0: Bagus tuh. Bilang ke teman kamu, Mir. Besok dia mulai kerja aja ya.
1: Kok besok? Kan aku juga belum dapat kerja.
0: Ya kan mulai besok kamu cari kerja. Masa iya kamu ngelamar kerja bawa anak?
1: Akhirnya aku kerja juga. Nak, maafin mama ya. Mama harus ninggalin kamu demi mendapatkan uang. Mama terpaksa lakuin ini, nak.
2: Kak Hani, kakak jadi kasir di sini ya?
1: Iya, Mir. Kamu belanjanya banyak juga ya?
2: Ya, ini kan hari ulang tahun aku. Tadi sih Kak Andre kasih aku hadiah uang buat belanja, terus buat makan-makan juga sama teman-teman.
1: Wah, kakak kamu baik banget ya sama kamu. Beda kalau sama istrinya.
2: Cemburu? Cemburu kok sama adik kiper sendiri? Ya wajar lah Kak Andre baik sama aku, kan aku adik kandungnya. Semenjak ibu dan ayah meninggal, Kak Andre tuh janji akan selalu bahagiain aku, adiknya.
1: Andre juga berjanji kok sama Allah, kalau dia akan bahagiain Kak Hani saat dia ngucapin ijab kabul. Tapi sayang, mungkin itu hanya janji manis ya. Buktinya, sekarang kakak iparmu ini harus meninggalkan anak yang masih bayi

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Nek Marzuki.
1: Selamat malam Nek Apija.
2: Iya.
1: Gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, baru pulang jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan ya?
2: Nah iyalah, sambil menunggu-nunggu Ruang Rindu ya kan. Mm-mm. Jalan-jalan lah dulu.
1: Iya, cari udara ya, di rumah panas ya.
2: Nah, memang betul.
1: Cuacanya

0: Sangat panas tadi.
1: Pas itu. Tekes lagu ya.
0: Apa nih lagunya Nek Apija?
1: Batu Nisan.
0: Batu Nisan, ada itu?
1: Iya. Hah? Dari Iken Ardila.
0: Oke, saya carikan dulu ya Batu Nisan nih ya. Silakanlah sambil salam-salam nih.
1: Iya, biarpun dibilang yang apa nanti kan yang bersangkutan nanti ya kan mau ke Liang Lahat ya, mau ke Liang Lahatnya semua, enggak ada jadi batu ya kan.
0: Oh iya, pastilah. Nah, itu pasti.
1: Pasti itu. Iya. Kalau ada yang jadi batu manusia udah terbalik dunia.
0: Oke.
1: Udah di langit di bawah, tanah di atas.
0: Tanah di atas.
1: Iya. Bukan tangan di atas.
0: Tangan di atas.
1: Sambil mencari sambil menyapa ya nak ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada opung Renya udah gabung?
0: Belum.
1: Mana lagi bertandang nih itu.
0: Mm-hmm.
1: Pulang kau opung Renya. Kalau udah pulang kau gabung ada si Marzuki. Cepat. Iya. Ada opung Ryan, Amang Boru Tobing, ada Kabut Cinta, ada apa lagi ya? Ada Hadi ya. Mana suaramu Adi? Ayo, gabung di si Marzuki, cepat. Ada lagunya, Mak?
0: Gak ada nih, Nek Ardila Batu Nisan.
1: Ya udahlah, selamat jalan duka aja.
0: Selamat jalan duka?
1: Iya.
0: Oke lah, saya carikan lagi nih.
1: Ike juga itu.
0: Ada, ini ada.
1: Ada ya kan?
0: Mm-mm.
1: Oke, ditunggulah lagunya ya.
0: Oke.
1: Salam kesehatanlah semua.
0: Amin.
1: Buat yang mau gabung, buat Nak Marzuki selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu, panjang umur murah rezeki anak ya.
0: Amin.
1: Hati-hati pulangnya ya.
0: Baik, terima kasih Nek Apija.
1: Terima
0: semoga bahagia.
1: Kembali, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bye-bye Nak Marzuki.
0: Bye-bye, silakan Nek Apija ya di Tapanuli Tengah. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam dengan siapa nih?
2: Dengan Angku.
0: Angku Wahyu ya.
2: Oh, iya.
0: Okay. Angku Wahyu di
2: Danau Pandan.
0: Danau Pandan. Angku Wahyu tinggalnya di Danau Pandan juga?
2: Pada seminggu pulang.
0: Oh, pulang ya.
2: Iya. Besok pulang lah ini, insyaallah.
0: Oh, gitu.
2: Ini lagi ngiringkan ikan lah ini. Biar asik. Bisa ditimbang besok.
0: Yang penting cuan ya.
2: Iya. Begadang lah ini.
0: Begadang ya. Sambil menikmati lagu apa nih yang kuayu nih?
2: Dari Ebit lah ini.
0: Ebit? Oke. Okay. Ebit.
2: Apa? Menantang Matahari? Lupa aku judulnya.
0: Matahari?
2: Menantang Matahari? Apa judulnya? Ada mataharinya.
0: Ada mataharinya ya? Oke lah.
2: Goda jaman menggilas kita. Tertati.
0: Nah,
2: itu itulah liriknya.
0: Hah? Lanjut Angku Wahyu. Sampai habis ya kan. Oke lah.
2: Ada kan? Ada itu.
0: Ada itu. Silakan salam-salamnya dulu Angku Wahyu.
2: Ya, salam-salamnya. Yang baru naik itu apa?
0: Ada Nek Apija.
2: Ini Apija, ya salam kenal lah, rempel lagi darah. Buat Pak Merana, Pak RT, ada Pak RT ya.
0: Iya.
2: Ada Malaikat Cinta di Baru, silakan naik, ditunggu suaranya. Ada Opung Roma, di Sipauntar ya?
0: Ada.
2: Denek sama Opung Rania di Sibintuan. Yang semuanya lah ya.
0: Oke, menjaring matahari ya.
2: Menjaring matahari ya.
0: Bukan menjaring ikan ya.
2: Ini menjaring ikan.
0: Menjaring ikan ya.
2: Iya, jadi lagunya menjaring matahari.
0: Jadi ikan Angku Wahyu apa aja? Ikan lele?
2: Ikan lampam.
0: Ikan lampam ya?
2: Iya, Lampang namanya.
0: Oke.
2: Ada juga gerami. Kita lain apa juga di jaring itu. Itu lah ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mangku Wahyu di Tapanuli Tengah. Selanjutnya di belakang Mangku Wahyu ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Opung Rania.
3: Ini bukan Opung Rania ini.
0: Siapa?
3: Ibu Kepling.
0: Ah, Opung Rania aja lah. Ibu Kepling kan sama yang lain.
3: Oh iya ya?
0: Iya, itu kan beda.
3: Oke lah kalau begitu.
0: Kemana aja Opung Rania? Lagi bertandang?
3: Kemana-mana? Biar kecarian.
0: Oh gitu.
3: Nenek Hapija.
0: Nenek Hapija bilang lagi bertandang.
3: Iya, makanya aku sengaja itu biar kecarian dia.
0: Oh gitu.
3: Dia kan kalau enggak monitor dia enggak mendengar radio si truk ringan itu.
0: Candu tuh, candu.
3: Iya ya. Aku ini karena digendong dia juga aku baik hati dia kan. Mau request lagu dulu aku untuk merjuki.
0: Apa nih lagunya?
3: Air mata jadi saksi.
0: Aduh, air mata jadi saksi ya?
3: Iya.
0: Kenapa rupanya air matanya? Turun?
3: Turun.
4: Naik ke atas.
0: Naik ke atas?
4: Iya.
0: Ada tuh lagunya?
3: Ada lagunya tuh.
0: Air mata?
3: Jadi saksi.
0: Oh, jadi saksi.
3: Ada itu bilang dulu, apa ada itu? Gitu?
0: Itulah ada tuh.
3: Kurasa ada.
0: Dari Poppy ya?
3: Iya, dari Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury. Oke lah, ada nih.
3: Oke lah ya. Berarti boleh menyalam sedikit.
0: Silakan disalam-salam.
3: Ya, untuk yang menggendong aku salam banyak-banyak lah ya. Untuk Pak RT disuruh ditunggu suaranya. Untuk Pak RT.
0: Iya.
3: Untuk si Rico yang biasanya orang ketiga. Untuk mua-mua lah pendengar setia kita itu.
0: Oke, terima kasih.
3: Untuk Marjuki Rania. Selamat bertugas dan ditunggu lagunya ya.
0: Hai.
3: Makasih itu aku mau turun ya.
0: Silakan Opung Rania.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu itu.
0: Selamat malam Opung Roma di mana nih? Sipautar ya?
5: Sipautar.
0: Tapanuli Utara. Gimana jaringannya sudah ini connect?
5: Belum itu.
0: Belum juga ya?
5: Waduh. Makanya aku gabung biar bisa aku kasih tahu.
0: Udah berapa lama rupanya Opung Rania?
5: 3 minggu itu.
0: Opung Roma. 3 minggu udah?
5: Iya, iyalah, aku kan ya. Udah lama gak gabung.
0: Kemarin gabung Opung Roma di apa Pro Dangdut?
5: Iya, biarpun gak dapat siaran, aku kan selalu gabung.
0: Oh gitu.
5: Paling laguku yang gak aku dengar.
0: Pakai inilah, RRI Digital.
5: Ya, nantilah kita ganti HP-nya baru bisa dapat itu.
0: Nah, diganti aja. Jangan diganti, ditambah.
5: Bukan, HP yang kecil jadi diganti sama yang besar, begitu.
0: Oh gitu, berarti udah panen lah ya.
5: Iyalah.
0: Sehat Opung Roma?
5: Oh, sehat itu, bagaimana kabar itu sehat?
0: Sehat juga Opung Roma.
5: Ya tolong lo itu, bilang sama bagian teknisinya itu ku.
0: Oke.
5: Okay. Ya oke, dari hari itu aku sudah bilang gak. Sampai sekarang belum ada juga perbaikan.
0: Belum ada ya. Nantilah kita sampaikan lagi lah. Mungkin lagi dikerjain.
5: Aku penelpon ke berapa kah ini?
0: Ini yang keempat nih Opung Roma.
5: Oh, okelah. Belum terlambat kalau begitu.
0: Belum.
5: Okelah lagu kula itu.
0: Apa nih lagunya?
5: Apa laguku malam ini?
0: Biarlah sendiri ya.
5: Enggak lah.
0: Oh, enggak.
5: Memang udah aku sendiri.
0: Oh iya.
5: Sebelum kau pergi.
0: Sebelum kau pergi ya.
5: Iya.
0: Dari siapa itu?
5: Si Bruri.
0: Bruri ya.
5: Oh.
0: Sebelum kau pergi. Oke, ada nih.
5: Ada?
0: Ada.
5: Oke lah. Salam-salam lah Siki Etok ya.
0: Silakan.
5: 1, 2, 3 siapa?
0: Ada tadi Nek Apija, ada Angku Wahyu, ada Upung Rania.
5: Oh, udah gabung Upung Rania ya. Oke lah, sama yang bertiga itu salam sehat lah semuanya.
0: Oh, iya.
5: Baru ada Amang Tubing, ada Ingot Eko.
0: Mm-mm.
5: Baru siapa lagi? Mama Anugrah. Siapa lagi ya?
0: Semuanya
5: ada
0: ya.
5: Siapa itu? Pak RT.
0: Pak RT juga ya.
5: Iya, okay. Ada lu Pak Fahan buat semua-semuanya aja le tok.
0: Baik, terima kasih Opung Roma.
5: Iya, mohon dikestau bagian teknisnya itu ya.
0: Oke, dikestau.
5: Aku biarpun enggak dapat siaran sini, aku kan selalu gabung.
0: Iya.
5: Aku ahlinya untuk mencek-mencek nomor Pro 1.
0: Terima kasih Opung Roma.
5: Selalu udah klub ada lagu ya, bukan?
0: Ada nih ada. Nanti dengarkan
5: okay
0: aja.
5: Okelah buat itu Marzuki tetap semangat di sana ya.
0: Terima kasih.
5: Selamat bertugas sampai tuntas nantinya. Kalau mau pulang hati-hati ya. Oke, ditunggu lagunya tokku.
0: Silakan
5: aku
0: ditunggu.
5: Aku bisa mendengarkannya ya. Diketawain lagi aku. Aduh, tahe. Okelah tokku. Yang kalau masih ada waktu biar gabung kawan-kawan yang lain ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu itu, Horas.
0: Horas, selamat malam, Opung Roma.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

kebahagiaanku akan membuatmu termenung.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi online bahaya!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pos 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saya informasi pukul 21 lewat 58 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu. Anda bisa mengikuti kembali ya Ruang Rindu di esok hari di jam yang sama. Lagu terakhir kami hadirkan dari Endang, Apa Yang Kau Cari.

yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: uang sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 23 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda jazz musik lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda. Selamat malam pendengar dan selamat beristirahat.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Cita-cita Terbesar. Pendengar, dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia dalam kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita, setiap hembusan nafas, detak jantung dari siang menuju malam. Semua menuju titik yang sama, kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu. Tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun tak jarang, setiap kita berbeda dalam menyikapinya. Ada yang berjuang untuk melewatinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang ia punya. Pendengar, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2020. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran Programa 1 di sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah yang akan menemani pendengar semua di sepanjang pagi hari ini hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa azan subuh sudah dikumandangkan pukul 4.57 waktu Indonesia Barat. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa sesaat lagi akan kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Pertandingan grup B antara Kanada melawan Qatar yang dipertandingkan di Stadion BC Place Vancouver. Pendengar, selamat menyaksikan.
1: Ke sektor kiri, Ali Hamed meliuk-liuk sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20, umpan ke mulut gawang yang dituju tadi adalah